Malu kurang nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, paling belum trinci ya programa, ina ngamang mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusik fulan sana lu resing walu tuh tinan tun. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di sawi lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kurang nang sira, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Maluk rana na isira, pamutuk faleho hao noimar, hao nye belun trinci, ha programa ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantun. Molok ne, hawa to hao nye lorong diak bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jombol bimentu ha tene no mat tene kenya. Tiak maluk rana na isira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika fura kida ho titulu hari damen.

Malo grande na insira, amuto faleo hau no imar, hau nye belo nye trinci, ha programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sa nulure sing walu to tinan tono. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saun ni lorong, ita se kolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malo grande na insira, molok kita hutene programa, tuin mai, ita barona lai, wujika fura kida wo titulu hari damai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: du lagom värje.
1: FM seluruh Indonesia pon tuhat megahertz. Hatuir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakambi sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badarua ami siluri ita bocir ho di hatene no konyese konaba Parque Nacional Nino Cone Santana iha munisipiu Lauten. Tuir coordenador Grupo Conservação Com, Raul Pereira Mendes hateten, sira iha membro Grupo Conservação Hamutukli Manulu Resing Tolu, mai husi aldeia neng. Pa informasaun dahuluk mai itarona hamutu coordenador Grupo Conservação.
1: Hau nenarang Raul Pereira Mendes, hau nea kargu maka sefi do Grupo Conservação. Grupo Amotuk 53 elementos, husi konho today. Amba mene iha aldeia neng. Tuluhia parte Bairro Alto neba parte amihia tasibung nebe halibro hontungu idane.
0: Objetivo husi atividade conservação idane atu asiguran hafatin espesies lenu no ikan sira yomuris iha tasilaran. Raul Mos hateten sira komesa kria grupo conservativa dugong not bandu ema labele rasta redi iha area conservativa iha sorin seluk ni hatutan konaba obstáculo nebe enfrenta banhira halau atividade conservação. Baitarona hamotuk informação detalhe.
1: Agora dugon makit sirap tambah. Agora dugon masuk konservasong kadi hele buat sen. Tambah ini kalau ni be pesikis ini tu ane bana ini kan area dugon ni. Per atu minimiza emang sir label meti ini. Ni ame halo ya grup konservasong ame halo hela. Ya usi ni bana obe inur ni bana. Ni ame konserva ona. Laos laos bandu primer label tambah tu meti lah. Mas label soy ready naras tu ni bana. Per ni atu konserva be lenu ni hang obe sigres. Ni mak dugon ni hang. Label extra. Idenya mac CIA protesi. Idenya toh hebat. Presis itu hadiah tan. Bahoy. Idenya mac konsol songhai loh la. Bahu tu be sinai share ni. Kami halu tu. Idenya perabe. Bahaya be. Tertutur nama tu. Idenya mac. Kami sihal tau. Ihanye kami iha be. Arah protesi kami iha pating tolu. Iha kong. Iha tutuala. Iha lore. Dalam rumah bahaya. Tutuala mos. Sira tingk ya kestang rumah tu hato ne ohnya kolea ne kouniang tuala I lore tami are protujire ya kong tuala lore ne ambaro karik ya sino sirba to ene ba hato batur makarik tu maka adapta depois se tau lista ne be mak sai sai rel obstaklo loslon iha kule ida de example ami lenu agora ami preserva elane obstak bodla lima nia obstak no saida por exemplo Emo banau, ami bawa protese. Entah mana risk buat dalam rumah mba, emo mau safu elami. Ami harau. Agora risk buat ami ne titik ida, ami ne propose ida pe ami halau ni 10 titik ida. Ami tingki atinci meta sir. Ida ne makondo mba, emo bane emo nau. Agora ami ban bawa protese. Ne risk buat, emang risk few bawa me aku. Kalau sendi problem lain ya, ami kondo hakar buat nene. Ia lazy ida ke, tingki asigur buat nene. Tambah ini mus, ami lay base kuida ini ba. Mas Agora itu rasa, iha nene risk pot wa me. For example, amba ini ba am hetang emaida ke ni foti. Agora ami kono ba nasania, asiguramento ida legal body itu asigura nasa emane unsa. Nema problema. Tambah ida nene ma kestang buat liu ba ita nasa. Ita tinggi tau hanu ya, mutu peribus ita tau buat nene sistem ida. Peribus ita ita bela nasa tau hilai ida peribus ita tu protese iha munisipu. Por exemplo, carreba lene lei geral carique. Mas aun en car ta thol lei baseira. Aí tem um problema. Mas how much how lei carique? How foti original

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu ia notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode danen ami seluri ita bociran sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado bara ko babibang hokarak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinning ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinning ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lukida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itanian rekursu primaranian I parte ba marinanian kane sanghau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 inkloi ho amina gestor rasik amina servisu maka Hareliuba gestaun marinanian I Hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatuta, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira Iha Consciência Atu Conserva Rico Soin Tamba Sector Turismo no Sector Pescas Maxai Hanesan Preservação Rodi Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste Mai Itarona Hamotuk Informação Detalho
1: Antes Halo aktividade halelu ba protesam linuk nian amina ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu osia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Segundo rasik Hansa suku Sira nebe maka hing ame hautemine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira ne hotu Hareliu kona ba sosialisaun kona ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisaun ida ne poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira lalau si atas silaran deit mai vemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewen hira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam be oa siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar a falha baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fating refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang khususin sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tau khusitinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namoradu kakabe main tau ida nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku idanenia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tama seda maka ita bela tetek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ikan yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nene hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuen sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk nian ne tambah ihane ne hanesang komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protese ne
0: Koordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con abaleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makhau foi kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulia sira ne para ita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau labele fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protese ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajaya ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun namos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Seradio Rakambia Sirahoto, informação nema takaitan iha suru malu, balorung ohin iha notisia nasionais, husi estudio central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa nebe serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hatete iha tinan rihun ida atusia sianulure sing ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa blansata mai hanu. Nem bambe nene lelune bara. Ansa kala nda ami heta rua katun hansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi da. Muito bilam satu mai habe 2010 hansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kala nda ami heta rua katun hansa ne. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Seibara, agora le lai ya. Semana itu mesti kita bawa mesti lahetan ona. Ulu ne bara, ne ansa kala ni jasai ne ruat tulu ansa menis agora. Sembilan satu to 2010 ne bara, ne kal kala sirasta. Ista agora lah, kalestraga hutu ona. Menis ona. Ne ansa kita bawa mesti lahetan ona. Fatin deh mesti kal lahetan ona.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balu haloba ne tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hane gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba daa da apa balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ika iha sira batin atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun ne matah kaitanya hasoru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, Dili, hau Fernanda Muniz Sarozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: ke gubernur. Tambah lagi sosialisasi rumah husi otoritas lokal.
1: Kumda disira. Rontu neha nesea buat tidak yang po mesti nesea hatene sirnya DPR. Sira ujana elit sida di gubernur nia. Antan sir mesti nesea DPR. Antan sir tisir olah pulsa ne normal lah. Mungkin kata kita bela kuliah bamai. Akara kala kui po mesti nesea kontribui ba. So problema mana $36 ne atau foba seba kompania ka. O foba gubernur. Ulu kiri dilarang hao nungin kata monta prepago ne laya $36 kari. La selu kari. Se selu kala selu mas problema makna falta de sosialisasi.
0: Ya sore selu pupu agrikultur sinor Marcelino Simenez esclarece si da uxelo $36 ba prepago tamba la ihek bit maske parte husi de tele hakere kona narang haruka ba selu iha edificio de tele ke kulidili.
2: Am si da uxelo. Si karik bersa to o si da ansane hau mesak makbe hamne to os barak. Tipus ujo tipus ane lorong ida $1. Pus ane orang masih sekolah hotu pus selu karun tang. Nebe ane akarak ne pasan tiana lah ibat ida. Ujo ya orang ne lah tempin. Pus ane ada ketak perahu masih ujo. Tambah semana ida ujo $10. Pus ane orang pulang ida $10. Hau mesak mah ane orang barak balun bersida di balu pengeside balu simpe. Nebe ane tos ne ene to kerek neba. Tadu ada tiana ahi antau ujo pus ane beli ya orang ne. Saat tos ni nen mesek ada ketak ane. Sir Hotbury dan tahu atau tiada hanya narang awasin aja. Sir Hotbury yang abang baru makin basielu hebe kekul. Ini berdang tu basielu kekul masuk laba. Saya makarak mai darat tiada hanya akhirnya beb tos ni nene aw beli umannya aw beli sil. Masih ada tos ni lada dah ulasil. Hotbury yang kompanya mak mai dah ada laus dia ambil usis tadu lah. Sir idane aw laku idan labela dah ada. Aw batil lete mai fal ni sir lang. Pasan tiada mahu tahu mana kan beli pasan ba. Aw ujai umat itu masih tos ni nene imi beli. Aju rahau dada ketak ni dan sirah dia ngoh dada antum bahalu deklarasi ya polis mama dada amil labele dada ketak kena buruk tu tu be ujak pusa antum tos laran ini betul tu pusa ujak karik dia tos si tumba totasibung ini lah ujak. Balu dada balu sida ku dada. Amma dada tian santa amnya tosi dan san ini ami ujade pusan ini semana ida $10 nene modo kangku mo sagora banjir. Modo ba putina 10 sen. Tos be kabu wi de teku atiane la toho ita hola pusan.
0: Entretanto se fisuku hera sinor Antonino Marcos da Silva informa estado lihusi di resaung de tele fo gratuito ba suku hera durante tinan sanuluona. Hakara gala koi komunidade mos tenke se lutasa ho de contribui ba desenvolvimento relarak.
3: Hau anoi lamentasaun seren bema komunidade hatone parte ida sira mos tenke hatene kata ke durante ne estado lihusi di resaung de tele fo gratuito ba ya suku hera ne de tinan sanuluona. Então hakara gala koi ita tem contribui se lutasa ba estado atolo ne desenvolve itinerai ne. Agora ita Timor ita depende livre de mina. Se mina ne mina hirek ne abon beru marante ita tasan Ita ni istana ni hodisai dah makalu pelatihan dari misal sauna saunya. Edetel awalnya ini semana hira ke semana tu lono sihir tahu. Ia umum masarnya, bah eh masarnya mekivit lehane sihir lahus, sihir fokrat itu. Maybe depois ini sertingi tahu pulsa, sosa pulsa tahu rasa. Maybe ida $36 ne bahirak nebe makan sang laih kivit sihir lahus. Mas sihir nebe mekivit ia ansa fungsionari bapa empresario ne hakarak lakoi $36 ne tinggi sel. Aku kira aku sih bestala power plane. Dua ribu hira mana aku bahalu atau apa macam. Kami tiri informasi aku ke kami hatenya kata tiga senulon kami hairane uzak gratuita. Entah mau hakar kalakoi. Ia 2020 ne kumulasi hair tinggi kontribusi batas. Aku noy kami kuliah tena directement. Aku kuliah oleh equipe dari bestala ne. Kami kuliah kira aku sih kata bayar mahir ek nebe mak kredit lah ya tu selune. Ia formulari udah sih reprehensi. Sih naik rasi kasina. Atau teka tak sih lah kredit atau selu $36. Mai be sih ia direct Pratu Ensepuls, Devera Ensepuls.
0: Hafoine, jornalis Teradura Cambia, confirma ho diretora geral EDTL, Arlinda Miranda, Iak Narfatin, Kekulidili, Hateten, comunidade selu tasa eletricidade $36, bakaisa estaru, ho de contribui ba desenvolvimento e harailaran.
4: Razão é o governo, ele é a direção geral da eletricidade, é forte para cobre $35 batu selo ba ligação fon né tamba vai bem tá tene e rain vede dela cidade né sempre selo mas be $35 é por comunidade questiona quando vai $35 tem $5 né selo taxa né ca nia e não vai incluir a contador ida rotan e acessórios de selo canessa conector ou fio 30 metros quando liu-se 30 metros, conatan adicional. Lembra que o balo liu-se $35, né? Vá cliente ser doméstico, né? E razão de também sair, mas eu também energia.

dalam terik ida iafo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fong ne atu gozan niya.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

Malu kerana nyai sirah, kamu tuk fali hohau nyai mar, hohau nyai belu nyai programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana nyai sirah, molo kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida wa titulu hari damai.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois de descansa husikinta Portugal, ia iniciativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enze oruman ia necessidade rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi race tu neve kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet na ka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau halap pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi preparairing preparan ini ya kubertura, depois di sana prepara kanteru, depois di prepara kanteru, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatin atau bela kari fini, depois di prepara fatin, kita kumes buka fini tuir necessidade itanian, tuir itanian necessidade atau bela prepara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka biberus di sana. Spesies saya dah makita plano atau kuda, por exemplo, hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies seluk nebe kita prepara plano atau kuda bagi tenitos, kita

0: Engki hakiak dahuluk ia biberus ka Fatimah dane.
1: Iya,
0: antis dia dane. Hau hetang experience tuang ihal turat ati nan sanul resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugez ia Timor Leste di liu ia munisipiu alio. Kinta Portugal alio. Atau hoi dane maka hau kria inisiatif rasik ya uensa maka hau bele hakiak rasik tuang. Hodi apoi hau ni nesidari, ihau ni tos rasik. O mesmo bele apoio vizinho com a família Roma, com a NGO Roma, de Sirania na cidade, ba Sirarasik. Hahu hosi 2003 ao Serviço Nacional Trabalhador e daí a PAD RDTR Timor Leste e a Aleu Quinta Portugal. Aprende o Sidney Bamai to Tina 2013 e depois de Dene Rosente Coletona, tá o Russo Descansa e tô agora. Tamba ai horis importante teves ba ITM. Então depois de hau husu descansa si Quinta Portugal e hau kria hanun rasik atau bela halo tuir saida maka hau hetang experience ka kunyesimit saida maka hau aprende si ba i hau koko halo rasik tinan tinan hau sempre hakiak tuir nesidari emane ve mai husunia no hau nesidari rasik iane hau hakiak tanzerina itu cengke ka babayan bolu gravin itu pimenta ituang, no ay mahon ituang, incluimo sa ifunan ituang, iha mo sa buanaga, kaita bela dihang iha mo sa ifuan sira hanesang pita esina, iha mo sa pimenta, aw hakiya kine. Katak bela fahiba parti tolu, parti primero ita dihang ay floresta sira, makaw kiya kine, parti segundo ita dihang espesiria sira, katempero sira, hanesang cengke, pimenta no kanel, e parti tercero hanesang ay fuan sira, hanesang tanzerina, pitaya, abocate tuang, maka wakia kene sabraka, neve hau wakia buah naga.
2: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio neve fixu halo negosiu no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
0: La iha mercado proprio wahau, so iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai. Hal negosi ni akan putih direktamente, okey putih direktamente. Nebe sidau kia merkadu dulu nebe fisku bahu. Laiha emar rumah tu mai husu, hal tengki traba iha bibirus tambah. Ida nebe obstacle. Kata ke emar lain sosa ne ita suruh desafiu ida mak ida ne. Nini dia kata ke hal bela kuda rasik la labuka.
2: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria planu ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
0: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lau ba itani atos naing sirhotu, karikasoru mos tos naing balu nebe hakiak ai oang, i bele kria mos planu ruma. Onsa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus belah tang hotu husi dan nebe hakia kai horis.
2: Iha Fating Hanesang, Feto Agricultura husi munisipio Aileu, Seloi Krai Ilari de Aruzu Hateteng. Haku kuda modo iha rihungrua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamoto.
3: Kuda modo 2003 han tempo ne fulang ida han sambor metan mon muting. Sekari cauliflower, borkole, chayne serne hang fulan tolo hobalo. Rasik. Oho wang serne ditsa. Azuda to hang sa iskola tam serbat iskola mesak. Lure ba merkado ho titu ba kemane kedit. Sira makmai. Sekar sira futi hang sa moro hang sa banjir. Entang sira futi hang sa 25 kilo dit. Entang niristu serne tertinggi lure ba merkado.
2: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba merkado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
3: Tinadana maklaba tambah ita rona hosit sam dan sane pues hansa merkadoan helak bonemos sira hola hela neve deklu afore tona ba watulur fala bagia dile ba otoba futun de $1 ka hane sande ida 50 sen anta 50 sen mosi hane iha hela neve wat sultan kareta kareta karung neve tinana malaba. Ular mungkin struggle liu. Ular ne kalau ular diharai oko sansa be ular meta ne abdian ular meta ne tinang kotuk bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha. Hafen tak oko halan ne be uha sai bel tam helia masa. Ne be kolega o anuhin mai ne be abdian o mai be harai lah ne be kan terdirus ne. Nu sama kau ne moran ne nu sama kau kura be bani bel hansa ne. Ne be hafen kolega ne mesti ani. Hafen kan terdirus hansa ne hoto mes ular hansa onian ne lai ha. So ular kikuan de be hansa karu moro tahan ne. Entau ni onianda ni ni hansa ular be itaransa itahare bita tau khale. Ah barata de tho ular iha dunu mesi de kikuan be hansa be ni hansa mai sila badai be ni hodi karwa. Abe haunian lae haudan haunian ne foin mang agor tinanda ne hansa falne tintina ne lai ha. Hau karan hanu kam taderus ne hau karan kura ba labelo mate. Ah ni ting moris completo ne be em hansa tu mai holamos ita baku ba ne se mane holamos ne ni tinggi manan agor kam taderus makan sa mate tia idar ka ai mate kam taderus na mate barak sa
1: tolbi
3: hamu sanu in kona le den agor ada tu hal hanu sa para watu a regular ne to sirne hautane kandu heta nan sane anta hasai lima ne hansa ne hile de te rayokos hasai te hotu anta hau nervuz honia sura ta hiklak me ta utrit pa hiklak kona ah selai fai hala dorok ti hama saida lor fal ne ven rega fal ba moro ne pa den ni atu label kontinua ida nemo san san ne amenta ta no hal tan san sa ruka ne vel haten den atu haluan o insam ni atu la
2: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema ne be, povo agriculturis husi selokrai enfrenta, kona ba, ular halo atakas ba modo ne be sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim, Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang riung rua rua nulu.
4: Caso para que acontece, ular han moro sira. Ida causa ida tamba kondisan rai. Tanda rai laguras maka ida halo moro sira meita kuda ne la sodal laguras. Segundo, fini. Fini nebema kita hola, fini nebema ka rala barak, agora gram kita hola fini sira jiru mo barak. I fini barak nebema sira liu, barak makala dela data hoy tenia ambientica, patin local. I fini barat mo slore mo rasasi para dir mai. Tanda mo ka antisita tu resolve problema ni ting hare causa problema basico si situasyon rasa causa de pesi ataka. Nema ka ida paru

0: taram halu tangki heletene ne ma pinda khau tam hela propo tam amni tangki atu atona ne ba pinda awat cewa sajuda tana atu hadi amni tangki ne ne be pendes daratan be ne 2016 ne junta hamutung be roma mai ne ne be pinda uni file tia ma ampoi ba box semane le be ne mai kalana o je me sin yani pendes darati be ne hotu ami monta kiras ekipe da jemep jestau manten sa un facilitador ne grup ne hansa ami monta per hori hare be ne kalo a thene be ami decidi uma kainda kala pulanda 50 sen osane ta hamutu hori hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tamba iya be ulune be ten mabarak problema siran sene entau ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entau komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu ne iha kuaje dar muda pu 16 sida mung tuir mane hamutu kame gu huat gal tolun resinan sene entau be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Ami respon oh ami at kuda molok sebe lai ha. Entau liu banene ami sira. Sir fusu entau ansa be ne ita bel de resolve lah ne mahal be ne ita bel de resolve mak ne ita tinggi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basir ala bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe entau nami di sidit ya hasai sirne teketa ini pois tama tangki bone ini ami parti kraik mu uja hotona nebe ahare agora semana lara hore bene mai la para entau ba oin mu ne tangki responi debe sira ida sirne tene kalau keta kona berarti ami hene tun me bene stragre dona airne atur rezolve problema mu gidene di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antu kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapayon tambah be stragono tambah itu kuda modo pritring bebar iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene tambah hene aldia hane kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mus hela hene daru muda ku mus hela hene kami go ho mus hela hene nar tutu mus hela hene ami ne han sampe campur ami jalur ne husi istra na mai pel ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polona suku ruam hela ambaliza mestra ne dana sori bane la hata kuda han sampe atu kuda barak liu iha ne atu kuda barak liu habalian sene ni istra ka baladila tambah besar buat kutul mutin ni. Ni akan lupa karena konu itu berarti ni karena pelagi lah dilamat itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang konu mah wasai itu. Tambah buat kutun dan nenek ni mah karena nenek. Ni kalau Everina mah tahan lah yang ni dia karena pelagi lah dilamat itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado de emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo halo fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane ami aproveita estado de emergência nian então do que halimar hia uma da ami coordena malu belum malu ami halo aktividade dane atune ho di halo aktividade atune to be estado de emergência de hota ami beleba halo serviço então idane ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami kubolo malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas halo pimbibitan ba tanjarina e Sabraka honia montante debe ma ami plano mak si halo maji minus atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutuk ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur tuliu ba tanjarina ini ni ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mabe amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarje itu CWS nian tuliu ya suku ni pemak CWS servis ba ini ni hansa ni ini tambah premiru ho harehu si problema pasadu kata CWS apoyo material e fini balu ba itnia agrikultur sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pimbibitan e balu la halo mabe ita tuir itna observa kata sira halo pimbibitan e resultadu la iha enta idane hamosu inisiatiba ida ho si hau

0: Ho kolega staf ceweknya, ami koko para halo diskusaun atau kerja aktividad ida iha fat nida konsentrasi fat nida depois maka ita bela distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia ta zetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
0: Preparasaun hosibe pembibitan tanjarin dan maka primeru ami tenki identifika fatine primeru maka tenki asesu babe asesu badalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terseru maka ita tenki buka raimeta nebe maka honia be komposisaun nutrisaun ene mak as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade nene tenki minus labele mais kona pembibitan nerebe ma ami halo agora ne foi ami halo mai be involve iha be aktividad extensaun quasi tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane foi primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne man foi halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
2: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa cewes mai omenta tam, cewes potang adila musan ho modo, nebe cewes permiru mai pomo manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu kumasa berkembang, masa atu to ti atu si dari sin, manu kumasa mati fali. Nabi agora kair balu afaan, pus hola fali mana? Pus potan be lemusan mai mak kudan. Pus kudan ni ita halot ya be, masa ada kuang sana, tau tiya modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebih le tau remetan dabe sera pupuk kurian la dia pupuk karate bibite. Orang meitam balu eh tuh si burlaran nama amamraut misalnya ni memoru ni buras. Uza wafan balu husi merkar me borontoh ni. Nee kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na. Sermaiser po 20 ya lori ba.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo de. Fuin da 2019 nya. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apo husi benjo seves. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan IB malaria, itan serne mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas tebus mayang. Para ami bele, ami feto serne mas bele iha servisu itu. Sekarik lai ami ha umatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil, modo nebe sira kuda lori ba merkado, faang no balung handeit.
3: Ami uja bahan, uja ba faan de. Am lahalo angana de, am lori ba faan de. Hamutuk loro faan de. Kosang mai hamak rai hamutuk otu mam husumal am fahe malu. Na ane mam husa jura ba sewes, ma sewes agora hamreko na di hangatu mai jura ami baru di tuir be. Agora atu sosa pelte atu be, mai hadi am pelam nebe idane.
1: O Vintage, ne mak informasaun ba lorong ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu hato brigadu waing. E adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia.

0: Oke, diak maluku vintis, yane maka mujika furak nebe. Husi belon sele, sofresho naba maluku vintis ira, itaba kontinua na fating ita nyo programa. Oke, belon justing, hato netik mensajen badak ba juventude sira.
1: Molo kato faone mensajen ba juventude sira, hau konkluye husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na in Roma hene ato kolia kon ba juventude ni lili li juventude ni papel, juventude ni na kondisoen, juventude ni futuro ni hanesa nebe. Tambah nih mak, kalau nih aventuri barak maka hakarak hetan emprego. Nih problem start nian, problem aku sih individu nian. Iri pois, kalau nih mensazen maka tambah aventuri dah gora lah konsege hateke no hadomi susedare nih hanesan nian. Hau sih

da horo si fatti seri. Dan di tunggu buka fini nero maka lokal sebele. O ni lagu ni dok tu si tenari lokal. Atau ni kalau bela lelaki kalau moras mai dah tinggal fatu. Depois, ida mak tengki kuda tu.

Lalu kerana yang sirah, kamu tuk valihohau noimar, kau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana yang sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamotuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri itabocira sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado barak babibang, au karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city SP niang ni kontinu saun maka obra nebe maka city SP husi kela maka city SP muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 o komite bis fil asisten 93 inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian I hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatutan, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira e a Consciência Ato Conserva Rico Soin Tamba Sector Turismo no Sector Pescas Maxai Hanesan Preservação Rodi Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste Mai Itarona Hamotuk Informação Detalho
1: Antes Halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin e kiparas halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu komnerasi suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo I suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira neotu Hareliu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira dalau si atasilaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak Setor turismo, setor pesca, idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik. Karik mina hotu, entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempu naru. Sewenghira itala konserva bot sirane hotu, entaun abon bairua itane oan beoan siramos. Se la aproveita e bela deha se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha leno nebe mai raitolong iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin referen. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selo. Mai itaron hamotuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia, cientista sira nebe maka referência valo nebe maka itahetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun kita nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran ne be maka hanas mai tau tolong ya area idane rasik idane maka lenuk lolos husi suku idane nia sewang hira ita halo moho ho tu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita ita bela detek tau defini kata idane lenuk ne be maka mai raitu ne maka ita ne rasik tambah lenuk siran ne be maka ita silaran ita hetan ini Laos, ita timur ni aneh tu. Ne bela lenuk migrante, lenuk kusina sana sira seluk mos, sira bela mai pasiar, mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuen sira fila fali ba ya fating ne bela maka sira uluk ahuris ba ne, rai tulung hane ba. Ejemplu ida maka hane sana tambah, kusina ba ami dek teta husi manera ida ami uja satelit tegi para ita track tuir. Entau se lenuk nebe makami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente. Ida husi lenuk kita kikip ingles bolu Hawksville. Ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley. Ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta.
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene.
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba mak hau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ni tulun sirane para ema la estraga maibe agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area nebe maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir date be nene ne sira nebe futilenu kno one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba kira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele hari tang ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitanya Hasoro Malu, Balorung Ohin e a Notícia Nacionais, Husi Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nebe Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang Husi Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

0: du la cambiaie.
1: Hola, Radiet Pemaluku Vintis. Filahika swali ho hau berunsheles. I studio Radio Rakambia. Minha frequência 99.4 MHz. I ha programa talk show honya topiku juventude akademiku. Diak Maluku Vintis. Espera kata kita botira. Sawi diak no boa vontade hanesan lorong bye-bye. Hodi halau di dekatnya aktividad. Diak Maluku Vintis, ia studio belum selesai sasoro maluho itanya. Belum nangirua, honara Justinio Vegas, ho itanya belum ela variana seja. Diak Maluku Vintis, antes ita baloke itanya programa talk show yalorong fulakidane. Musi belum selesai, se oferece uluk musika ida.